Iya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Dari miliknya Skid Row, salah satu hitnya yang sudah mengudarakan Remember You, yang mudah-mudahan bisa menemani juga suasana pagi hari Anda ya. Kembali selamat pagi yang lagi on the way, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Masih ada waktu atensi ke via Facebook dan WhatsApp yang terbuka untuk Anda dalam Rock and Breakfast pagi hari ini. Dan yang pasti masih ada main di sini sampai jam 9 pagi.

Nanti udah request juga single-single dari Belantika Musik Indonesia. Mohon sabar dulu ya. Satu informasi terlebih dahulu sebelum menyapa kembali yang sudah hadir kembali untuk pagi hari ini ya. Baik, pecinta Sarat Sendiri, sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 dimulai bulan Juni 2026 mendatang. Saat ini sosialisasi terkait penerimaan murid baru atau SPMB tersebut sudah dilakukan di jenjang SMA. Sementara untuk jenjang SD dan SMP masih menunggu waktu selesai ulangan atau ujian siswa. Nah, strategi tahun ajaran baru mendatang hampir sama dengan tahun lalu, yakni dengan mengusulkan dispensasi atau tambahan isian per rombel. Total ada 13 SMPN yang ajukan isian rombel maksimal, yakni 40 orang, dan ada sekitar 30-an SDN yang ajukan tambahan isian rombel. Taman tersebut berdasarkan hasil pemetaan sekolah masing-masing. Dan secara prinsip, PAUD dan SD cenderung sederhana, tidak pernah ada masalah. Dan jenjang SMP memang dan sedikit ada penyesuaian, seperti disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga atau Distikpora Jembrane, yakni Igusti Putu Anom Saputra. Dijelaskannya, penyesuaian yang dimaksud adalah hasil pemetaan. Sesuai hasil pemetaan masing-masing sekolah tersebut, beberapa sekolah kemudian mengajukan dispensasi tambahan siswa untuk isian per rombongan kelas atau rombel, dan hal ini untuk mengantisipasi kekurangan kuota. Lalu berapa yang mengajukan dispensasi tambahan isian rombel? Ano mengakui ada puluhan sekolah di jenjang SD dan SMP. Sedikitnya ada 13 SMPN dan 30-an SDN yang mengajukan. Dan ada beberapa sekolah yang berpotensi kelebihan siswa. Kadispora menyebutkan ada beberapa seperti SMP 1, 2, 4 negara. Sekolah tersebut adalah sekolah yang di sekitarnya ada beberapa sekolah MI sesuai pemetaan masing-masing sekolah dan berpotensi memilih ke sekolah negeri dibandingkan dengan MTS. Dan untuk diketahui, ada 4 jalur penerimaan siswa baru pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2025-2026 kemarin. Adalah jalur domisili yang sebelumnya jalur zonasi minimal 40%, kemudian jalur afirmasi yang diperuntukkan bagi calon murid dari keluarga kurang mampu dan anak penyandang disabilitas minimal 20%. Selanjutnya adalah jalur prestasi dengan kuota minimal 25%. Sementara untuk jalur mutasi dan anak guru diberikan kuota maksimal 5% dari total daya tampung sekolah tersebut. Dan catatan lainnya adalah jika jalur mutasi tidak terpenuhi, akan dialihkan ke jalur domisili. Sementara jika jumlah pendaftar melebihi total kuota, harus memprioritaskan murid yang jarak tempat tinggalnya terdekat dengan sekolah.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

Iya, 89,4 FM Suara Seniari Pecinta, Suara Seniari Lanjut, masih dalam Rock and Breakfast untuk pagi hari ini yang pasti masih bareng May di sini. 24 menit ya kita tinggalkan dari jam 8 pagi. Dan pastinya selamat pagi dulu Mas Suri di Jalan Dahlia, juga Pak siapa nih, Widosor, selamat pagi Pak Oyan Tirtayasa. Untuk sinyal yang mungkin belum sempat mengudarakan di mancanegara pagi hari ini, mohon maaf ya, karena segera akan hadir sesaat lagi sinyal-sinyal dari Blantika Musik Indonesia.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Barkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
0: You're listening to Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sundari Tuntas sampai di sini untuk Rock and Breakfast. Terima kasih banyak atas bentuk atensi Anda. Pastikan tetap setia di sini ya, hanya di 89,4 FM Suara Sundari, karena sesaat lagi akan hadir Intips, informasi dan tips.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

Iya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari, selendang merah sudah membingkiskan untuk Anda dalam intips pagi hari ini ya. Suasana hari Sabtu sudah di 23 Mei 2026 seperti biasa untuk intip di hari Sabtu. Ya, kita akan hadirkan informasi dan tipnya sampai jam 10. Karena di jam 10 sampai jam 11 yang nanti seperti biasa akan hadir sang bintang tamu kita dalam satu jam bersama. Ada siapa nanti? Ditunggu aja ya. Ya, pecinta Suara Sunyari, kehidupan masyarakat urban masa kini memang sangat lekat ya dengan tuntutan profesional yang tinggi, jadwal padat dan juga pola kerja yang dominan dihabiskan dengan duduk di balik meja. Budaya kerja yang serba cepat ini memaksa para pekerja kantoran untuk mengorbankan waktu istirahat sekaligus mengabaikan asupan gizi seimbang harian mereka. Akibatnya, kelompok usia produktif ini menjadi sangat rentan terhadap berbagai ancaman kardiovaskular seperti tekanan darah tinggi atau hipertensi. Kondisi yang kerap dijuluki sebagai silent killer ini kerap tidak menunjukkan gejala fisik spesifik ya, melainkan terakumulasi secara perlahan dari kebiasaan buruk yang telah dianggap lumrah dalam rutinitas bekerja sehari-hari. Lalu ancaman penyakit di balik gaya hidup pekerja modern apa saja kah? Pemicu hipertensi pada pekerja kantoran yang sering tidak disadari. Sesaat lagi, kita akan intips.

Ya, 89,4 FM Suara Sinari Pecinta Suara Sinari Pampers ya, lewat akhir cinta sudah hadir dalam intips informasi dan tip pemicu hipertensi pada pekerja kantoran yang sering tidak disadari. Di antaranya adalah bahaya mager dan cobaan obesitas di balik meja kerja. Ya, Ketua Perhimpunan Hipertensi Indonesia, Dr. Eka Harmaiwati mengatakan bahwa tuntutan pekerjaan sering membuat para karyawan terpaku di depan layar monitor selama berjam-jam tanpa diselingi pergerakan fisik yang memadai. Kurangnya aktivitas fisik berpotensi besar memperlambat sistem metabolisme tubuh serta memicu penumpukan kalori berlebih pada lingkar perut. Dan pecinta Suara Sunyari, penumpukan lemak yang tidak segera dikendalikan ini pada akhirnya akan memberikan beban ekstra pada kinerja organ pemompa darah. Terlebih, obesitas merupakan salah satu faktor resiko hipertensi.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. Masih lanjut tentunya bareng Medis nih untuk intips, informasi dan tip ya. Semangat juga untuk yang sibuk aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi on the way, tetap berhati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Pemicu hipertensi berikutnya pada pekerja kantoran yang sering tidak disadari adalah dampak kopi susu berlebih dan buruknya kualitas tidur malam. Demi mempertahankan tingkat kefokusan saat harus menyelesaikan tumpukan pekerjaan hingga larut malam, asupan minuman berkafein tinggi kerap dijadikan sebagai amunisi instan andalan. Sayangnya, rutinitas meminum racikan kopi kekinian dengan tambahan gula dalam jumlah berlebih justru memicu obesitas. Bukan berarti mengonsumsi minuman berkafein seperti kopi tidak boleh ya. Nah, Anda tetap bisa melakukannya untuk menunjang produktivitas asalkan diseduh tanpa gula dan membatasinya menjadi 2 cangkir per hari. Selain ancaman dari asupan gula harian, kurangi durasi tidur yang berkualitas akibat tuntutan kerja malam, itu juga secara perlahan mengacaukan ritme alami fungsional organ dalam manusia. Makanya orang-orang yang kerja malam cenderung hipertensi karena tidak sesuai dengan irama sirkadian. Jadi lebih lanjut dikatakan di sini oleh Dr. Eka bahwa pemenuhan waktu istirahat yang ideal tidak hanya sebatas pada durasi atau lamanya seseorang terlelap. Kedalaman dan kualitas istirahat memegang peran yang tidak kalah penting bagi pemulihan organ tubuh para pekerja. Tidur yang efektif itu bukan hanya tentang durasinya, tapi kedalaman tidurnya juga penting ya. Jadi menurut Dr. Eka, tidur selama 8 jam itu akan menjadi tidak efektif dan membuat badan tetap lemas keesokan harinya jika seseorang sering gelisah, kaget saat tidur, ataupun mengalami yang namanya sleep apnea.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM, suara seneri, pecinta suara seneri. Mudah-mudahan tambah semangat untuk suasana pagi jelang siang hari ini lewat satu lagu bertajuk Oh Melati. Oke, lanjut lagi di Intips ya. Informasi dan tips yang pasti masih hadir bareng main di sini hingga jam 11 siang nanti. Di segmen kedua nanti kita akan kehadiran sang bintang tamu dalam satu jam bersama ya. Ya, 3 pemicu hipertensi pada pekerja kantoran yang sering tidak disadari. 2 diantaranya adalah sudah menginformasikan ya, bahaya magar dan jebakan obesitas di balik meja kerja, kemudian dampak kopi susu yang berlebih dan buruknya kualitas tidur malam. Nah, yang terakhir ini adalah stres kronis. Tekanan ekspektasi dari atasan maupun tenggat waktu yang sangat sempit sering berujung pada kelelahan mental akut atau burnout. Nah, jika dibiarkan berlarut-larut tanpa ruang pelepasan, akumulasi stres kronis ini dapat memicu kelenjar tubuh, menyempitkan pembuluh darah secara drastis, hingga menimbulkan insiden pecah pembuluh otak. Menurut Dr. Eka, tumpukan beban pikiran harian bisa seketika menjadi pemicu hipertensi pada karyawan yang sudah memiliki riwayat keturunan darah tinggi dari keluarganya. Nah, untuk meredam gejolak emosi di tengah hiruk-pikuk kesibukan yang menyita pikiran, meluangkan waktu sejenak dari layar komputer dan gawai demi menenangkan diri menjadi sebuah langkah penting yang tidak boleh terlewatkan ya. Nah, mengambil jeda untuk sekedar melatih pernafasan atau meditasi singkat bisa membantu tubuh rileks sambil melepaskan saraf yang sebelumnya tegang. Menghentikan kebiasaan memendam rasa tidak suka terhadap sesuatu juga menjadi metode pelepasan beban mental yang tentunya penting bagi kesehatan ya. Nah, itulah dia 3 pemicu hipertensi pada pekerja kantoran yang sering tidak disadari. Jaga selalu kesehatan Anda ya. Dan pastinya salam sehat untuk semua.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari tentunya sudah tidak asing lagi ya dengan satu nomor bertajuk Setulus Hatimu Semurni Cintaku ya. Siapa lagi kalau bukan Ari Kusmiran yang hadir ke

Ruang Dengar Anda. Tentunya sosok yang satu ini tidak asing lagi bagi penggemar seni dan hiburan Indonesia ya. Lahir bernama lengkap Ari Kusmiran, ia dikenal luas sebagai seorang musisi, penyanyi dan juga aktor yang memiliki bakat luar biasa dalam berbagai bidang seni ya. 20 April 1958 lahir di Kota Jawa Timur, Indonesia. Anak bungsu dari 7 bersaudara dari pasangan ayah HM Kusmiran, seorang anggota DPR dan pengusaha, ibu Hajah Juwana, seorang seniman batik dan menyukai seni membaca Al-Qur'an. Keenam kakaknya lebih dahulu berkecimpung di dunia musik. Ya, sudah terjawab sang bintang tamu kita pagi hari ini dalam satu jam bersama di program Intips ya, adalah Ari Kusmiran bareng Medis yang sampai jam 11 yang nanti akan hadir single-single hit dari Ari Kusmiran.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari Pecinta, Suara Sunyari Duri dan Cinta, Arikus Miran ya tentunya. Pasti sangat familiar dengan sosok Arikus Miran ya, penyanyi pop senior yang dikenal luas oleh masyarakat di era 70-an dan tenar lewat lagunya Setulus Hatimu Semurni Cintamu. Memiliki nama asli Ari Rihadini ya, dan dia lahir di 20 April tahun 1958 di kota Jawa Timur, Indonesia. Bakat bernyanyi dari Arikus Miran didapatkan langsung dari sang ibu yang merupakan seorang seniman batik sekaligus penyuka seni membaca Al-Quran. Ia bahkan menjadi yang paling terkenal dibandingkan keenam kakak-kakaknya saat mulai menjajal industri hiburan tanah air. Karir Arikus Miran dimulai saat dirinya masih duduk di bangku sekolah dasar. Kala itu di tahun 70-an, ia berhasil menjuarai pop singer se-Jawa Timur selama 3 tahun berturut-turut. Sejak saat itu Arikus Miran dikontrak oleh perusahaan rekaman Mutiara Record dan merilis album pertama bertajuk Kenangan Desember. Oke, sesaat lagi kita simak hitnya ya. Dan karirnya kembali menanjak dan merilis album lainnya mulai dari Harapan Yang Suci, Muliakanlah Tuhanmu, lagu-lagu Kus Plus, hingga Sukapan. Dalam 1 tahun, ia berhasil menghasilkan 10 hingga 12 album. Bahkan ia juga sempat menjalani tour show ke luar negeri seperti Singapura, Filipina, Suriname, hingga Den Haag. Di tahun 1979, ia mulai melebarkan sayapnya ke industri perfilman dan bermain dalam film-film bertema remaja. Sebut saja, Binalnya Anak Muda, Gita Cinta dari SMA, Arjuna Menjadi Cinta, hingga Remaja-Remaja. Dan ia juga sempat mengeluarkan album disco dan dianugerahi penghargaan Silver Record dan 4 penghargaan Golden Record dari perusahaan rekaman Rimaco. Di tahun berikutnya, Ari memutuskan untuk menikah dengan seorang pengusaha ya, tepatnya di tahun 1981, asal Kudus bernama Saiful Anas. Dari pertingkahannya, mereka dikaruniai 3 orang anak laki-laki bernama Jeffrey Arsan, Eric Aulia Arsan, dan Feransa Auriga Arsan. Sayangnya, setelah menikah, Ari bisa dikatakan jarang tampil di televisi. Namun 10 tahun kemudian, ia kembali muncul di acara Tembang Kenangan dan merilis albumnya sendiri, termasuk merilis lagu yang diciptakan oleh suaminya sendiri. Ya, kecintaannya, kecintaan ya Arikus Miran terhadap musik tentunya membuatnya bersama suami mendirikan perusahaan rekaman dengan label PT Elang Emas Ananta Istamitra. Mereka juga menjalankan bisnis produksi film animasi, pembuatan company profile dan video klip dengan mengajak anak mereka. Dan beberapa lagu bahkan sempat dirilis oleh si Macan Panggung melalui labelnya saat ibundanya meninggal dunia serta saat kakaknya meninggal dalam insiden kecelakaan. Yakni lagu religi berjudul Ibu yang dibawakannya bersama MH Ainun Najib dan juga Dia Telah Pergi. Yang terbaru ia merilis album berjudul Kau yang kurindi di tahun 2014 ya. Baik, kita dengarkan Kenangan Desember Arikus Miran.

Iya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Masih bersama dengan Ari Kusmiran ya, dalam satu jam bersama di Intips Informasi dan Tip. Ada Mei di sini hingga jam 11 siang nanti, 31 menit lepas dari jam 10 pagi. Tahun 1977, Ari Kusmiran ke Filipina dalam rangka Asian Song Festival ke-1 dengan lagu etnik Romo Onomaling, ciptaan dari Titi Puspa berduet dengan Ade Manuhutu. Dilanjutkan serangkaian tour show ke Suriname, Rotterdam, dan juga Den Haag dengan album Jawanya. Di tahun 1978, Ari Kusmiran bermain dalam film Pinalnya Anak Muda. Tahun 1979, Ari Kusmiran bermain dalam film Gita Cinta dari SMA, Arjuna Mencari Cinta dari Remaja-Remaja. Kemudian mengeluarkan album disco Di Tepi Sungai Babylon, Setulus Hatimu Semurni Cintamu, Bersukaria, Apapun Terjadi, Di Balik Tirai Penjara. Kemudian ia dianugerahi penghargaan 3 Silver Record dan 4 Golden Record dari perusahaan Remako. Tahun 1981 menikah ya dengan seorang pengusaha dari Kota Kudus. Dan berikutnya di tahun 90-an setelah 10 tahun vakum, Ari Kusmiran muncul kembali dalam salah satu stasiun televisi dalam acara Tembang Kenangan, serta dilanjutkan dengan mengeluarkan beberapa album kenangan kembali. Kemudian merekam lagu baru pop Jawa Kangenku yang diciptakan suaminya sendiri. Ari Kusmiran bersama suaminya mendirikan perusahaan rekaman dengan label PT Elang Mas Ananta Ista Mitra ya, dan memproduksi sendiri beberapa lagunya dengan ketiga putranya, sehingga menjadi satu perusahaan keluarga. Dan pecinta Suara Sunari, tentunya sosok Ari Kusmiran ya sudah tidak asing lagi bagi Anda semua. Selain di dunia musik, Ari Kusmiran juga sukses mengembangkan karirnya di dunia akting, dan ia mulai karir akting di sejumlah sinetron dan film Indonesia ya, di mana ia seringkali memerankan karakter-karakter yang penuh emosi dan membawa cerita menjadi lebih hidup. Keahliannya dalam berakting memperlihatkan kemampuannya untuk mendalami berbagai karakter, baik dalam genre drama maupun komedi. Ari Kusmiran mampu memadukan kemampuan musikalnya dengan bakat aktingnya, sehingga menjadi sosok yang serba bisa dan dihargai oleh banyak pihak.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

Iya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri masih di satu jam bersama Ari Kusmiran ya. Dan pastinya masih dalam intip sebarang main di sini. Sudah mendekati menit-menit terakhir dan pastinya pecinta suara sendiri Ari Kusmiran juga dikenal sebagai seorang yang sangat peduli terhadap budaya Indonesia. Dalam setiap karya yang ia ciptakan, Ari selalu berusaha mengangkat nilai-nilai budaya Indonesia. Baik melalui lirik, lagu maupun pesan-pesan yang disampaikan dalam film dan sinetron yang dibintanginya. Ia percaya bahwa seni adalah alat yang kuat untuk menyampaikan pesan moral dan sosial, serta untuk melestarikan warisan budaya bangsa. Melalui kontribusinya di dunia hiburan, Ari telah memperkenalkan budaya Indonesia kepada dunia, sekaligus menginspirasi banyak generasi muda untuk mencintai seni dan budaya mereka sendiri. Meski kini sudah tidak seaktif dulu, Ari Kusmiran tetap dikenang sebagai salah satu seniman besar Indonesia yang memberikan pengaruh besar dalam industri hiburan. Karyanya yang beragam baik di dunia musik, film maupun seni peran tetap dihargai oleh masyarakat. Sebagai seorang yang dipenuhi dedikasi dan kreativitas, Ari Kusmiran akan selalu dikenang sebagai salah satu talenta terbesar yang pernah dimiliki Indonesia. Jejaknya dalam dunia seni hiburan Indonesia tetap hidup, memberikan inspirasi bagi generasi penerus untuk terus berkarya dan juga mengembangkan bakat mereka. Baik, pecinta suara sendiri, demikian sekilas tentang perjalanan sosok Ari Kusmiran ya, yang mudah-mudahan bisa mengobati juga suasana kangen Anda terhadap hits-hits dari penyanyi yang sukses lalu dikenal luas oleh masyarakat di era 70-an ya, yang tenar lewat lagunya Setulus Hatimu Semurni Cintamu. Masih ada beberapa hits dari Ari Kusmiran yang akan hadir untuk Anda. Pastinya sampai di sini menuntaskan untuk Intips. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana, Sweet Memory sesaat lagi hadir. Tetap di 89,4 FM, Suara Senari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby
3: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Relive the moment, replay the memories, only on Sweet Memory. Suara Sumeria.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Sweet Memories, suara Zunari.

89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari, masih ditemani bareng saya Yuli ya, bersama Sweet Memories untuk edisi siang hari ini ya. Pecinta Suara Sunari, selamat siang dan juga selamat beraktivitas untuk Anda di edisi hari Sabtu ya, pecinta Suara Sunari, nanti malam Minggu. Semoga sehat selalu pecinta Suara Sunari, dan yang mau gabungan silahkan ya. Yulia masih nantikan gabungannya di 08777331894. Baiklah, kali ini Yulia putarkan dari Adam Lambert ya, Mad World, spesial buat pecinta Suara Sunari. Tetap di 89,4 FM Suara Sunari.

0: relive the moment, replay the memories, only on Sweet Memory, Suara Sunari.
1: 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari, tepat di jam 12 siang waktu Bali, saatnya Yulia putarkan Puja Trisandya untuk daerah Bali dan sekitarnya. Tetap di 89,4 FM Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari. Pecinta Suara Sunari, kita sudah berada di Sweet Memories untuk session yang kedua ya. Dan pecinta Suara Sunari, kali ini seperti biasa kita bakalan ditemani bareng 1 jam bersama artis ya. Nah, pecinta Suara Sunari, kali ini Yulia bakal hadirkan lagunya dari Jim Brakeman ya, spesial untuk Anda. Untuk lagu yang pertama, Yulia putarkan Valentine.

89, Kamu 4 FM, Suara Sunari. Jim Brakeman ya, Amazing Grace sudah dihadirkan untuk Anda. Baiklah pecinta Suara Sunari, selamat siang dan juga selamat beraktivitas untuk Anda semuanya. Untuk informasi cuaca di seputaran studio Suara Sunari, siang hari ini cerah ya. Dan buat pecinta Suara Sunari, tentunya yang mungkin lagi libur di rumah ya, tetap semangat selalu. Dan pecinta Suara Sunari, untuk di jam 1 siang nanti, Yula bakal hadirkan lagu-lagu dari Dinamika Keroncong untuk Anda. Kali ini Israel dari Jim Brakeman Special untuk pecinta Suara Sunari.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Masih ditemani bareng Sweet Memories ya. Kali ini kita satu jam bersama Jim Brightman. Dan pecinta Suara Sunari hari ini tanggal 23 Mei ya, 2026. 23 Mei adalah hari ke-143 atau hari ke-144 dalam tahun Kabisat ya, dalam kalender Gregorian. Nah, pecinta Suara Sunari, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang diperingati hari ini, tepatnya pada tanggal 23 Mei. Di antaranya, pecinta Suara Sunari, di tahun 1568, Belanda merdeka dari Spanyol. Nah, itu tepatnya pada tanggal 23 Mei ya. Lalu, Partai Komunis Indonesia berdiri di tahun 1920, tepatnya juga tanggal 23 Mei. Dua perampok Bank Amerika Serikat, Bonnie and Clyde, disergap oleh polisi dan ditembak mati di Black Line, Louisiana.

89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Itu tadi Eve Maria sudah dihadirkan untuk Anda. Dan kita lanjutkan lagi pecinta Suara Sunari untuk tanggal 23 Mei ya. Jadi 23 Mei ini juga terjadi peristiwa yang diperingati hari ini, tepatnya di tahun 1968, kenaikan Yesus Kristus menjadi hari libur nasional untuk yang pertama kalinya. Di tahun 1997, kerusuhan Jumat Kelabu di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan Muhammad Khatami terpilih sebagai Presiden Iran di tanggal 23 Mei 1997.

89,4 FM Suara Sunari. Pecinta Suara Sunari, waktu sudah mendekati ke jam 1 siang. Sampai di sini dulu Yuli menemani Anda bersama Sweet Memories untuk edisi hari ini di lembaran 23 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berjumpa kembali 2 jam ke depan bersama Dinamika Keroncong. Tetap di 89,4 FM Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari. Selamat siang pecinta Suara Sunari. Berjumpa kembali bareng saya Yuli ya. Kali ini kita berjumpanya di ajangnya Dinamika Keroncong. Untuk edisi hari ini di lembaran 1 di edisi 23 Mei 2026. Pecinta Suara Sunari, Yulia menemani Anda sampai di jam 3 sore nanti.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Dinamika Keroncong baru saja menghadirkan lagu dari Gesang ya, Bengawan Solo. Semoga terhibur pecinta Suara Sunari dimanapun Anda berada dan juga selamat beraktivitas ya. Baiklah, Yulia mau menyapa dulu buat yang sudah bergabung di 08 777 333 1894 ya. Baiklah, selamat siang. Ada Kakek Sugeng dari seputaran Renon. Bagaimana kabarnya siang hari ini, Kakek? Semoga sehat selalu ya. Request lagunya Lingsir Wengi. Makasih Mbak. Terima kasih kembali buat Kakek Sugeng, sehat selalu nih. Ada juga Wayan Tirta Yasa dari Wayan Tirta Yasa gitu ya. Keroncong Buana Raya masih monitor. Terima kasih di Buana Raya ya, di Denpasar ya. Keroncong Pulau Bali dari Mas Didi Kempot. Iya, terima kasih. Semoga sehat selalu ya. Baiklah, pecinta Suara Sunari, kali ini Yulia putarkan Sepanjang Jalan Kenangan dulu dari Mus Mulyadi. Tetap di 89,4 FM Suara Sunari.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

89,4 FM Suara Sunari, terkenang-kenang ya, langgam terkenang-kenang dari Bram Aceh sudah diledirkan untuk Anda ya. Baiklah, selamat siang dan juga selamat beraktivitas buat pecinta Suara Sunari dimanapun Anda berada. Dan kali ini Yule putarkan Pulau Bali dari Mas Didi Kempot ya. Buat yang sudah request lagunya ini ada Bapak Oyen Tertayase, terima kasih sudah bergabung dan lagunya spesial ya. Untuk lagunya yang direquest oleh Kakek Sugeng masih Yulia cari dulu ya, mohon bersabar sejenak. Pecinta Suara Sunari, ini dia lagu dari Mas Didi Kempot ya, ada Pulau Bali spesial untuk Anda yang selalu setia menemani dinamika keroncong di 89,4 FM Suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinamika keroncong, suara Sunari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Sunari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
2: Dinamika Keroncong, Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari masih ditemani bareng saya Yulia dengan dinamika keroncong ya siang hari ini. Dan Yulia juga mau menyapa dulu buat yang sudah bergabung di 08 777 333 1894 ya. Halo Bu Grace dari Monang Maning ya, Bu Grace Maria dari Monang Maning. Halo, apa kabar Bu Grace, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan selalu berbahagia bersama keluarga ya. Lagunya yang direquest ada Nur Afni Octavia, ada Getuk ya. Lagunya sudah Yulia siapkan dan sekarang bakal Yulia putarkan ya. Semoga terhibur dan selamat bermalam minggu. Pecinta Suara Sunari, kali ini Yulia pilihkan Nur Afni dengan Getuk.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
3: Dinamika Keroncong, Suara Senari.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Seneri di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari, sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bersama Dinamika Keroncong untuk edisi hari ini di lembaran hari Sabtu 23 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, pecinta Suara Sunari, jangan kemana-mana. Sesaat lagi ada country special tepat di jam 3 sore. Saya Yulia, tetap di 89,4 FM Suara Sunari.

0: Country Special by Suarez Sonari.
1: Delapan pecinta suara Sunari, pastinya dari lantai 2 di kawasan WR Supratman 28 Padenpasar Bali. Kita jelang country special edisi 23 Mei 2026 bersama saya Wina Kristina.

0: Sehat alami.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare Country Special Suara Sonari.

89,4 pecinta suara Sunari. Iya, kita masih mendengarkan lagu-lagu country. Dan tentu saja saya akan menemani Anda dengan lagu country lainnya sampai nanti jam 5 sore ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Ini dia, I Can't Stop Loving You.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
2: Country Special by Suara Sunari.

Baiklah, 89,4 pecinta suara Sunari, sekarang ada John Denver. Saya hadirkan sebuah lagu country-nya di tahun 72, Rock Mountain High.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Country Special by Suara Sonari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special, Suara Sunari.

89,4 pecinta suara sunari dari Tanto Yahya, Bye Bye Traveling Blues ya. Itu dia sudah mengantar kita ke menit akhir juga di country special untuk edisi kali ini. Jadi saya Wina Kristina yang bertugas langsung saja mengakhiri jumpa kita untuk tetap stay tune tentunya di sini untuk Sweet Sunset.

Oke, 89,4 pecinta suara Sunari. Iya, kita lanjut lagi di Suara Kita Sweet Sunset untuk hari ini 23 Mei 2026. Tentu saja saya akan isi dengan lagu disco dan juga reggae.

89,4 Pecinta Suara Sunari. Oke, pastinya masih di Sweet Sunset. Bagaimana lebih semarak lagi ya dengan lagu-lagu disco yang saya pilihkan. Beautiful kali ini menghampiri kita.

0: apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: You're listening to the best station in Bali, Suara Tsunami.

0: talent. It's DJ X Factor. Dropping the newest joints in your dome.
1: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
2: You're listening to the best station in Bali, Suara Sunari.

Oke, 89,4 Cinta Suara Senari. Kita bakal lanjut lagi ke lagu reggae, masih di Sweet Sunset kali ini ya.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya tijus, bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Sweet Sunset. Reggae Time. Suara Suneri.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Sweet Sunset, Reggae Time, Suara Sunari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
2: Sweet Sunset, Reggae Time, Suara Suneri.

Baiklah, 89,4 pecinta suara Sunari. Sepertinya sampai di sini dulu kebersamaan kita hari ini lewat Sweet Sunset edisi 23 Mei 2026. Semoga tadi mendengarkan lagu, baik itu disco dan reggae yang sudah Wina persiapkan dan Wina persembahkan. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Stay tuned at DTM.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segitnya tijus, bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Stay tuned at DTN.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sungai.
1: It's 5 o'clock in the morning. Conversation got boring. You said you'd go into bed soon, so I snuck off to your bed.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM, Dinner Time Music.
2: Put your hands in the air, trigger.

crash.

the gallant South.

Ya, selamat pagi. Anda akan menikmati sederetan lagu-lagu yang bergenre rock and roll. Hanya di 89,4 FM Suara Sunari.

timoam pun luar dia koaksu soabuah ya bion toro suci.

0: 89,4 pecinta suara sunari, halo selamat pagi. Kita kembali ketemu di minggu pagi ini, lembaran ke-24 ya, di bulan Mei 2026. Tentu saja di acara kita Rock and Breakfast, saya Wina Christina bakalan temani pecinta suara sunari sampai nanti 2 jam ke depan. Silakan yang bergabung, kita tunggu di sini.
1: You are listening the Rock and Breakfast program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: You are listening to Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apa lapar?
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Baiklah, 89,4 pecinta suara Sunari. Pagi ini juga saya ingin menyapa ada yang sudah ikutan di Facebook Suara Sunari ya. Selamat pagi Oke Mulyarte yang ada di Padang Sambian. Madendra juga ada di Setu Marga Tabanan yang sudah hadir. Yan Sutama di Banjarsang yang kekeran mengui hadir ya, makasih. Baiklah, pecinta suara Sunari, kita bakal sambung lagi dengan lagu-lagu lainnya yang tentunya gak bakalan bikin bosen ya. Satu lagu dulu kita nikmati milik dari Loudness, So Lonely.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.